Estúdio Sara de Moçambique, emissora província da Zambezia, da Chuapó. Na chica lá, me teco Siha Waliwe. Ai, o Harry Muluku, Kayo Kalani. Morunku sa konaka, mahiku kumina ili, a mairi waneta na pili, a kai konta pili makumilik nam tanamha. Na halo ilha microfone na huma putui, no vahini sopacho sila pomusam kin la pasoko pela. Na chika na hala uvahani sa i provincia ila Zambezia. Mwiwara sese so se sa wosi selon mwiwara tanu sa wosi selon imitara sa kumina tanu na hala uvahani mute kwa huwa tiana. Onyoni kusampa ke mara ya se zora jasu kwa nera hini mwiwara tanu na moha sa wosi selo. Ewara ni yo ya iwara tanu na moha sa wosi selo na hala uvulele lukuluku nera hunche kule. Chekule mpake mare ya se torash. Na vinya kanova heni machipo sopachu wa ikina mwigura tanara sa wusiselo ni mipaka nyompaka okuchulela uamte kwa hana.

0: Tata Nakutuma.
1: Mani mani bandia.
2: Bondia, bondia, lukutara bondia.
1: Bondia, ukumi.
2: Ukumi koka na kaya lukutara radio na Mozambique.
1: No, muluku onera ni kavira kana. Lucha nani?
2: Muluta ni mulupana kanja mana. Sulai, lapuana mkiwa bairu wana helu.
1: Wana heliwa anakanjulai.
2: Sulai, kanja mana sulai. Wala heluwa.
1: Aha, nina thamalela. Murungu ula mnahalu vitha hai.
2: Ya, murungu ula ina kina kipata sarare. Kia kia kia kia kia kia kia
1: Mhm.

0: wanzako Trananzizi ufemba mapinde kumi na manai Timizibano chibirenza atu ntondo mingu uju atipas maganizo longa tangu ya ujesa Sogoli kwandima anangu mafala munu mu rad Mozambique tangu ya siku na kumbuki ilo jarepano mbumba kupita kwa nsiku kumi na ibozi nkandeno mwenye lero tunapizinchi na kuti na tukupasenda poli mafala nangu na longa tangu ya unafunika nkati mwazikuwa pini Mozambique makamaka turaku kote ya sambo unaoneka kulimu inchi wakumwa telepano pia ku pasa mikanso ikuluka kamwe bulikira nsolo kufumari sigaru kuru makamaka tukulonga chamba na pinango pia kuipa kakamwe pina pasa telepano njira ya kuipa kazi jika nukulia pari na asika na nkati mwazi kwa tino Mozambike telepano ndiye mafala da konselefi nsiku ya lero pandima tino ya malungiru anchi sena hapa tuwane mpangwa za kupangiza kutenu mambo wa ino provincia ya Zambezi ya Pio Matos ndiwo ali kufuna turakuti apali na asikana kwa nise kuchita udidi paku langanira ubale unafunika kuli mwinchi langanira pidi binafunika bulikira mpisa pa undu hatu nswana kuti mambo alonga terepano siku ya zulo nsabudu bulikira kulushe langati mwa ino provincia tangwi nsiko inakumbukirwa makamaka mbumba kuna kuda chitefe ndulumo di nsiko ikuluka kamwe nakuti pinafunika ngulanganira udidi nkati mwa ubale wakusiyana siyana pindipire pisapasa udidi kuli mwinchi kundi nango iwo apangiza kuti pindipire ngachitika anati terepano pali na asikana kukwanisa kulanganira udidi nkati mwa ubale unachitewo iwo alonga pina pa mfendo unango pangiza kuti mpyadidi anthu akwanisa terepano kuona udidi ninga waposo kulanganira mabasa aulimi ninga munafunikirepyo pindipire pinapepezeka kamwe pa kulanganira undu hatu mfunzisi Totoro Rui Sikola ndiwo ali kufuna terepano tora kuti utongi kwanise kulanganira udidi pa kulanganira utambaruke pina pinapinafunika tora kulanganira utambaruke wankati mwa dziko la Mozambike mwenye iye ninga mfunzisi wa Universidad Lukungu bulikina pano panzindo wa Kilimani alonga telepano siku ya nsabudu makamaka zuro pa maganizwa Radio Mozambique nalongwa wamba linya direta iwo penepale alonga pangiza kute iwo ninga nyakuzuisa makamaka alikufuna toera antu wakwanise kulanganira utambaruke na rusu ya didi makamaka ninga kundi ya utongi mfundisi mbozi mbozi apangiza pontu kuti kumangwa kwa mbutu izi za basa tunakutendeza mbumba mpiri kakamwe tuwela iyo ikwanisi kukala mwadidi ninga muna fundikirepyo pama kuma wazibawo za dachitwa wa iyo alonga telepano tangwi nsiko inakumbukirwa telepano mbumba pansi ponsene ngedamo muno provincia ya Zambezi ya makamaka ana langanira fukwe ina unesa mwachilikudiko awa ndi mapitura basa a nsisi ndiye alikufuna toera honse ni antu lemberwe ninga buda furikirepyo langanira udidi wa mataka pilipire pyalungwa tangwi ya mikanzu noneka makamaka na abale awa anakumanika makamaka kuziku ya Afrika dusuli terevano mulembe ndiye wa utonge kondinango adalunga pelepale pa mbutu ibozobozi pangiza kuti inde iwo alikufuna langanira udidi wa mwinchi mwenye Elsa Kolomola alunga pa mbutu ya mulembi wa utonge muno provincia ya Zambezia pangiza kuti pa magumana lungwa wa iwo alikufuna toera mataka kwanise kufika duzi kakamwe na mbumba ngofeka iyo kwanise kukhala mataka ne mwakunesa nkhabe ndi mbudzi na lungwezi toera anthu kwanise kulanganira udidi wa mphawo pa makhaliro panzi zobozobozi mkadamo wa imati ndiye adalunga pangiza kuti inde pene pare iwo na matekniko oh, kuchita basa kuluka kamwe nangandira udiri wazibawzi tuwela mikansu inere isale ndulim Xavier Lucas alunga pina pangiza kuti inde zero zinezi kabe sala nduli na kuti pitafunika pene pare kuchita pire pionse pitafunika tura kuti mbumba ikare mwakulika mkati mwa zikwatwino ya Mosambike Izi kali mpango waza munu mprovinsi ya chinchino, tibanze na kuti nzizi munu muradio, nzizi ndi mfuma kodi. Mchadiri chimele Antonio Domingos na mafalari chitai, pama ganizu nonga tangu ya uchasa.
1: Radio Mosambike, Zambezia.
2: Avasira radio tichite bwerani kondi tene Patrick kufika mamizi mwanu panzidzi uno nao makani yatu munu muradio pakulanga na tangwe ya nchesa mbozi munu muradio mbanya laro tina nchesa Xavier Nsitu makama kabulikina mbalo matitritu ya mopeya munu Zambezia nafuna ife kuchitena ya makani makama kapakusaka kudziwa kutidzine inei ya Xavier Nsitu ndiyo zina ya papaso penu ndiyo zina ya miswaswa.
3: Zina ine ya Xavier Nsitu na we ya papaso. Ntao zina ya papaso ndi Manuel Augusto Xavier. Ntao para kuimba nayo ndasangula Xavier Nsitu.
2: Xavier Nsitu abalo kupi?
3: Xavier Nsitu ndi mwana wakubaliwa Nyaminga, Sofala. I afika munu Mozambezi ya chaka cha 2014 tanda komesarimbu pia kusenzekerambu imba ne chinchino puriso ndina nyimbu iboza tena chinchino zizimu chechi decha chaka chidamala so pida faltari so era courage komu toma ntao chaka chino datentarimbu courage mindipi toma ambu tepa
2: Uche sonoyo o tachizimu chine chicha kuimba munangu ache kuzinza kwanu akalimbo mbozi penu ya vwano o tai kumakolo wanu alipo akaimba nyimbo tuwela kuti munangu ache imwe mukalembo na chipapu chine chi o tai mkusanzirambo antu anangu
3: Ninambali mbozi wangono ni ya komisarimbu imba piaka pianduli entao ntatentarimbu inshpirarimbu tentarimbu imbambu ne entao ndiri kukumura napi.
2: Panyumbu ni ibozi ili kwanisemo kuimba. Munga ivesera ndieta ni makamaka. Kode pisa kupasani chikulupiri ilo kote muna mbachi. Muna kwanisa kutambaru kansiku zinafunakuza pakati pa basani ni ya kuimba.
3: Primeri ni kukumura nae maningi. Pina kalirenu kutambaru kakusogolo ndi imbipontu inango. Titomona na kalatani.
2: Musemba ntunduwa ni makamako nyimbo.
3: Ndi pasada nyimbo ida tomene ndinaona si ndina continue na pasada au ndina imba ntundu nangu ninaona komo pinakala maji yatini na chinchini tema nda imba pasada so ibozi
2: hapo ngwanju pungu penu mpango zinakwatemu kuna mbumba ili inavesera nyimbo malangizo mbanje nakwatemu makamaka
3: Inibano nyimbo anga makamaka ndisafuna longa pinachitika nchisa. Nyimbo ne ilaimbe nishi ndaimbira mayo anga dandibala. Tangwa pensene pida nchitira iye. Ntao ndi kupereka obrigado kuna mamata pida nchite pensene ni deja dandibala iye ate panu panaini. Ntao. Nda parari, toma nyerezera, nda unaipani. Ndi imbi polimena nyimbu ibozi. Iye podi kala undia, ada sukwala, podi kanyimbu ili mbandivesera, mwananga kuimba, nuseke ya kuni nyerezera. Ndi penepe, pida nyerezera ini, nipo imbi nilimba nyimbu ine. Maji kufuna kwangu, nisafuna nilonge pintu pina chitika mziku. Buka pepa nina saka pontu imba inango. Pintu pina mpitika.
2: Nyimbu nei idaimbwa na Xavier Nsitu. Irikulonga makamaka pa kusimba. Basi idachita mama pa kunkuza mpaka kufikira panatunga na Xavier Lero.
3: Ndipene. Palari bala iye ate kundikuza, kundifunzisa. Ate lero ndiri kupata basa. Ndina nyumba ngambo, ndina nkazanga, ndina napiana. Entao Penseni ipi ndi mayo anga dachita pepe.
2: Pali anthu anangu akuti nkhabi kulemeza anyakwa bala
4: anango basapumbo fiti anango utai kumpumba pai wachi kuti ndinsumanga mwininganjesa mbanji malangizo akafuna mkusia makamaka panzeru zakuti ntsingushwa pale chinchino akwanise munangwache kukhala na nzeru ninga zina Xavier Nsitu makamaka pakulemedza mbazindikira basi rede chitwa na anyakwabala
3: pili kuchitika chinchino pisaso kwalisa maningi if majova chinchino às vezes te salonga mesmo que tá maiwanga nifite a paiwanga nifite te pa vidanga nele que fomba bo alcundilosa mas para chindo que não gente sa chido ala maning e maiwato paiwata na longe futi acutilosa funatipe e podia acutipa pica califumano angono então ifa nezvi cano podia bloquear nele chita tá então e mara funa acutipa não podia calida ticule ticali nanja para acutipa nada wa malabaliwa sambiswa ufuna kunyanyeswa pepo mala kupidwala gora leru uno ada kukuza ada kukua ndi mfiti então às vezes pepi sipindiu padi ditai nemu nisasokwala nape maningi maji pilikuchirika chinchino ndi pepi mesmo maji ndisafuna ndi vunze a pale ansenene tilekeni kuchita manera neyo kupumba apa watu kuti mukutiloza vidatu nere kufamba bo ndao pepi ngabe kutishudara
4: tirikuchita makandi muno mu radio na Nchesa Xavier Nsitu bulkira mbalmo street ya mope ya muno Zambezia palonga makamaka tangwe ya basachine ya kuimba Xavier Nsitu ndiye Nchesa datoma chinchino mbwenye alikuimba nyimbo za kulanga mbumba makamaka pa kuchenjeza apale nasikana kuti kwa nisikulemedza makamaka kuli ale nyakwabala pinipi mpya kufunikira kakamwe Xavier Nsitu mbani Nchesa okuti ungavisire nyimbo zachi usapata putu mbuzumatirwa kuti andi usu ndi mamuno kukwana asaimba nyimbo za kutunga dzivesera sakupata ntima mbani
3: ndilonge memo artista mbanaonene kutakaimba kwaza sanidudwesa nsoze ndi zao mineji. Ini ndisazi gostari maningi nyimbu zaji. Ndisazi gostari mene prokipina longa iye para ini meju. Ndisapiona, pisachitika memu. Ndao ndisazi gostari maningi.
4: Kufeka kote Nchesa izao minezi, ndi Nchesa okote Xavier Nsitu asandulira chipewa mapata putu kuti andi ndi mamuno kukwana.
3: Izao minezi mamuna mai ndisakomero nazo maningi nyimbu zaji. Epa, até pode cupinheiros magi. Epa, até para fazer gente capepe, não há cupinha nada. Nem de na quando está longa a imagem, de na comer a maninga se pega a chitica. Mas em banda está gostar maninga, mas em biruache, tem que pina imbaí. Depende porque o neca, há cupisa cara, pisa chita o neca, mas o tipo longa, ip pisa chitica. Então de pepe pina gostar de maninga.
4: Kusukulu kwa ndima Xavier ulikubalambu mnangu wache kuzachitambu mbali.
3: Nisa penyelezera kuchitambu madishu kusogolo. Pinga famba bo, ate chaka chafuna kuza, tinaona pelimendi nafikambu mnyimbu zishanu na chitambu ya disku.
4: Tinepa mwalimba nyimbu zingasa?
3: Ndamala lemba ziwiri, então ndiku sakadia ra ndikazi gravar depa jana kana zitatu depa nebozi ja i kuskutari uri kulizwa depa jandi nazivira ndamalalemba so ndikusakadia ne ndi mali gravar ya para ini pano nende safuna thamanga maningi khala na nyimbo dala se langa anthu tai ndao ndikona tidalembeni o chafaja rikipangono ini ndi nakhala mbini chilemba pontho thangwi devi gravare chinthu kuti munthu akachiva anakhala utepa uyu aimba iye então pinafuneni ni makamaka sikukhala na nyimbo dala tai kuti na nyimbo maji ngapi pambo ndikhala for example pyaka pitatu pinayi na nyimbo zanga ziwiri zitatu ne kuti ndinasintire perder rai mas pinafuneni makamaka ndi busa pintu pia muntima pintu pikuchitika para anthu apive ni pepe vinafanene makamaka
4: pakati pa nyimbo zano musalipa amokeni kubiri
3: sim kubiri ndi ndizachita ndikanene.
4: Aha, apo munangu achimulukunyezerambo kuti munangu achikusukula kwandima muzagumanikembo na munthu toera kuti akwanise kukupedzani toera kuti basanu ikwanise kutambaruka ndensebola.
3: Sanyerezera akaoneka munthu kundi pheza ndina pereka takuta maningi. Porque nepisa kala pia fasili makarai, né? Mas pangono nisa konsigiri chitandeka.
4: Ande vasera radio tri kucheta makani muno radio na nchesa Xavier Msitu bulikira mbalo mwachitritu ya Mopeya muno Zambezia. Makamaka kunterere kwa ino provincia ya Zambezia. Mbwenye ndi mwana kubalo ankatu mwachitritu ya Sheringoma. Nyaminga mprovincia Sofala. Ali kugumanika mbalo mwachitritu ya Mopeya kutumira pachaka cha pikupiri kumi na pinai mbwenye. Ndiye nchesa akuti akutuma kweni basi ne kuimba mbwenye. Alikubwelesa mphangwa zadidi kakamu kulimbumba makamaka pakulangizwa pale na sikana toira kulemedza anya kubala. Apo tinakwanisa mnangu achikuiva nyimbo ida idakwanisemwe mnangu achikujambula ida tipemwe kuti mwichemi pang'ono mnangu achiavestera radio akwanise kudziwa kuti onoyo ndiye di makamaka Xavier Nsitu.
3: Mayodeti, nyimbwanga hii ya buka pantima. Lero ndabwera zapereka takuta mwapensene pidanti tiraimu. Ndini mwananu Xavier.
5: Mayodeti, nyimbwanga hii ya buka pantima. Lero ndabwera zapereka takuta mwapensene pidanti tiraimu. Ndini mwananu Xavier.

0: kuimba kwa Nchesa Xavier Nsitu makama kaburiki na mbalo matitrito ya mpaya muno Nzambezi ambaye imba ande nyimbo ya kubwesa chiropa nyimbo ya kuti baba nyimbo nei ndirikona kuti mkadelemba nanch mpango zinabwedesa nyimbo nei makamaka si anthu adzinji makamaka nalingana nakulemeza ale anthu anyakwa bala nkabe mapita mbuto zingasi makamaka
1: ndazati ka chita show ndazati kachamera para show talvez tangu ndikutoma chinchino tangu ndatomesara mesmo abril então até na lero ndazati kachita ne show ne boss
0: mas mulikupifuna mbu kuti munangu achipinga kwanisika mkhalembu dusi muchitembo munangu achimuone sembuluswano twera kumadza pili pine chitembo
1: pinga kwanisika na menya mapanirombo ndakweko kumasere menya nzotombo mbalira mrepo
0: nyimbo zanu zinaimba imwe munangu achi munthu angaifuna musachitatana musachitagulisa ota msamviare na ipi michini nzuri pira bwera chinchino ipi internet tana musachitatana makamaka tora kumadza nyimbo zanu
1: ini nende sagulisa munthu anafuna nyimbo ndisa pasa mu WhatsApp ndisa mandarili para mundu bashikutari bachi ore nafune konte nafune kuti sakobrari ngapi
0: apo kuna ule wakuti nkhabe WhatsApp nkhabe kukudziwani alikutali angafuna kuva nyimbo zanu angafuna kuona nyimbo zanu nenda ku
1: anafuna kuva podi khala kutali podi kwenda mu YouTube ra analemba kwemu Xavier Nsitu anandigumana mudiri mwemo mbuta mbayishikutari mbo yachi mwana afune kwenda mu YouTube lemba Xavier Nsitu
0: anigumana mwemuli aha ndimo mwena kuna imwe munakomerwa na nyimbo za Nchesa ushu Xavier Nsitu mpyadidi munangwachi kupita mu YouTube mukonisa kwenda kaona makamaka uchesa na utuisi unagumanika na Nchesa mbozi bozi. Xavier Nsitu, munangwachi kuna ali anafuna kufufuza penu apa nisikulunga na iwe anakupata na njirepi?
1: Para kundipata na telefoni nisawuzari numero 86 46 96 000. Kuna kala 84 nagumana pondo 84 46 96 000. Kaligaro logo ndiri kutendea.
0: Nwe kuimba twera kuti kulonga pinthu pya udzimora nkhabe ndifuna kuimba twera kuti tulongi makamaka pakati pa basa ya uchesa ni kuimba.
1: Ya uchesa kuimba pondo kundi pasambu nzeru chitatepa tepa bandi na ndina pereka takhuta maningi
0: basi afasira radio tingafika pano ife tirikufika kumapeto nawo makani athu muno mu radio Xavier Nsitu mbanji mafala kumalisa nafune kusiya makamaka kuna afasira nyumba mphepo ya radio Mosambiki pulikira pano pa mzindo wa Nkilimani mzindo kulu wa ino mprovinsi ya Zambezi.
1: Primero funa ndi pereka takhuta kuna mbumba radio anditambira cheza na ine depois ndi agradecero anthu ansenene alikutiva ndapereka takhuta maningi
0: takhuta Xavier Nsitu Nchesa bulukira mbwalo matitiritu ya mopeya kunterero kwa ino mprovinsi ya dichenefe makani nsipu ya laro mbatulonga na tangwe ya basachine ya kuimba apo adagumanya makani neyo nsipu ya laro fala ikali yangaini nipano Antonio Domingos kumichini ndikapedzwa na nzanga Eliseo Salakini taenda salani.